0: Rambutan sekali kamu tuh ho CWS, amimus beli prepare ID lah California, atau nih beli beli ajuda mus bayi tanya agrikultur, tuliu ba tanjarina, ini nih ami hola di jauh kata se Persija Barat, ami se faan, maybe kamu tuh ko NGO CWS nian, entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya, tuliu ya suku nih pemak CWS service ba. Idane hansa ne inisu tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira nabe topin ba balu halo tuir para halopin bibitan e balu la halo nabe ita ob tuir itne observa kata sira halopin bibitan e resultadu la iha enta idane hamosu inisiatiba ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentrasi fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves ne observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
0: preparasaun husive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honya be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri tahalo pimbibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pimbibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tae durante ukunana am kuratena, neve am kuratena CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidaresin. Manu kum sama tafali. Nabi agora kair balu faan, puis hola fali mana? Puis potan be adila musan mai mak kuda ne. Puis kuda ne ita halo tebe. Hansa hada kuang sana tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karote bibite ho remetan balu be tungsi. Abu larang nama mam raut mesir ne. Nima modu ne buras. Usa faan balo husi markar mai boron to ene ne sa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo di Fuen dadau 2019 ni dat. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apa husi benjo CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi tan kuda di. Tuir trenamen tu nene ami halo husi itahan timur tradisional di. Nebe ami halo hansa itahan IV malaria, itahan serna mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas terus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu sekarang lah ami ha umatur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
3: ami uja bahan uja ba faang de am la halung angana de am lori ba faang de amu tu lori faang de kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamrekona di hangatu mai jura ami baru dituir be agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe ida ne.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Lalu kelamaan yang sirah, amutuk fali hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sanulu desing walu totinan tonu. Molok ne, hawa tohau nyeloron dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene nomat tene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

Malo kranja in sira, kamu terpelihau Neymar, kalau nyebelung trinci ya programa ina ngamang nyemata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malo kranja in sira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran si hatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara ko babibang au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrinya, hareba baitanya protesaun baitanya rekursu remaranya, I parte bamarinan yang hanya sang hau nudar, marin fil koordinator haunya ekipa hotu, fil asisten nang dua, komuniti bis fil asisten nang tolu, inklui ho amina gestor basic, amina servisu maka hareliuba gestaun marinan yang I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informasaun detalhe.
1: Antes, halo aktividade halai liupa protesam linuknian. Amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesam linuknian. Iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional. Inomos suku wijingu walu. Suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia. I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik, suku bauro, suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos Si la aproveita I bela deha sira fosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sane tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasin ita koko

0: Ini pele lakon di tambi dene maka buat ni lini halu pak emak bot di pak emak bot laku ya emak tu kritik sira atau kuliah tu sira ni atau protes emak bot di mesti itu bot itu ki ini abang baru nanti itu ni demokrasi ni laihona itu hasil hetan ona be di terura tambi dene maka hasil loloh ni lini dene la pele implementa.
1: Ovintes Tobanedeit reportajing investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipane beservisu hato brigaduain i adeus.

Paulo Grana na Insira, Paguto Faleho Hau Neymar, Paulo Nibelo Ntrinci, a programa inangamang ni mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Jadi di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap Paulo Grana na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Oke, diak malu ko vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele, so fresho na ba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, balon justing, kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faune mensajen ba juventuri sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoen, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah nih mak, kalau nih zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Nih problem start nian, problem aku sih individu nian. Iri pois, kalau nih mensajen maka tambah zaventuri dah gora lakon sege, hateke no hadom isu sedare nih hanesan nian. Husita teori barak ida, husita nih Yesus Kristu, nih hatete hanesan nih. Olah bela dia no hadom ihau seban hira olah hadom ihone maluk sira. Tambah nih mak kau dihan, se hau ihana murara kau dihan hanesan nih. Olah bela dia no hadom ihau seban hira olah hadom isu sedare. Tambah interese husita nih hamutuk nih interese pas sedare nih mak importante. Atu lori sedare nih nabah muris dia. Zaventuri tengke sai azente transformador, babuat nih mak ladia. Nuh zaventuri tengke hatur buat nih mak los dihan los. Salah dengan salah. Kau statement itu dah kerana tetapi juventuri siaran esane. Kau kontra kau ni aman, seban hira ni salah, kau loss. Mabe kau sila uza, kau si mabe kau sila uza. Kau ni irresponsibilitas yang huri kontra ni ni responsibilitas yang makladia. Mabe kau kontra, seban hira ni salah, kau loss. Mabe uza kau ni imaturitas yang kontra ni responsibilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida nampak importante. Labelnya yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, masih jadi ni loss elah deh. Ni labelnya. Nampak apa pelah bahasa juventuri sira? Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtevis. Labelnya cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomi liu how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampak ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisaun di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk su sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba one kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba one maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta katak dadang susida ne be makita muris ba ni susida de ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu ita ne hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase tamba ita kuliah kuno bas suntu lalehan ita lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan maybe ita kria susida lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase no ita tengki unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tamba problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hori nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hori tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi ita bot sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Maluk rana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap maluk rana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

Malu kerana nanya sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nanya sirah, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Oke, diak Maluku Vintis, dan emak ka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyiap programa iya loro furak irane. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, tebot menurut juventud ida,

0: nebe maka kritiku, atu hare bare lidare hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventuri na nebe mak kia transsono dor sosial, hodi nune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivu, atu mure susidare ina nebe maka, hokuni saun, ladiak ba kuni saun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventuri precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventuri nudar fuan, nudar lian ba basira atau bela hatu tensinen lian nebe maka durante ne larona iha sentru hanisang ne. I tambasana maka trengke saizomi dan nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu, tamba idane nudar responsabilidade ida nebe maka juventuri tengke halo. Katak, ita tengke he pensamento ida nebe maka kritiku, ita tengke he pensamento ida nebe maka analitiku, atau hal analiza nebe maka biak bahaya realidade sosial, ita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu, atu nune tengke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativu, atu muda botina nebe maka dia, bobotina nebe maka dia. Brian.
1: Oke, okay, Diak Maluko Vintis, antes ita ba continua tang itanya programa, husi belon seles, se ofrece tang musike ida turmai.

nebenak loke. Ia interkonek sao, obuat hotu-hotu. Ita makmudansa, foa tembrani atau kura larang noliu. Hakarak sesentru transformasau niang. Ita hakarak rekonyese itenya ang konjuntu no itenya santidade. Hakarak dezenvolve hodame. Bit no domi. Ita maksaisasi konaba moras no injustisa nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade no diversidade. Respeita itenye diferensa sira. Ita fiar kata fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itenye mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai. Parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sing ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanene. Nem mambe nene lelune bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansane. Pois ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansane. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lahetan ona urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutu ona men sana ne ansa kita bagus lahetan ona fatin de itu sita lahetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum honan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daan da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun nema kahkaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a misiluri itabotira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diet, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amina gestor rasik amina servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesa preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela de se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selo mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulun faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulun tahun usiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tulung ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komedade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidad sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidad sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halodados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano ari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kotukliba makhavo foi em colihau a minha equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sirane para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baliza suku lore primiru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Munisa Rozu iha notisia nasionais. Itahu

Biak maluku vinte saradura kambi sirahotu, informasaun ni mak kaita ni hasuru malu, balorung uhing iha notisia nasionais, husi estudio central, radura kambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Kaka iminya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

siente kata ita ia konik saung klea ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.